Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, mohon maaf kami belum bisa menghadirkan Pro 3 RRI Jakarta dikarenakan ada gangguan teknis ya. Ya, selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua di pagi hari ini. Ya, masih mengenai informasi menarik untuk Anda yang masih saya sajikan di hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik, pendengar, saya hadirkan informasi dari sepak bola ya, khusus Piala Dunia 2026 untuk kali ini, pendengar, untuk Anda. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal Spanyol ya, wah, ini para penggemar Spanyol pasti sempat speechless juga ya. Tidak menyangka hal ini bakal terjadi, pendengar. Ya, mengenai Tanjung Verde, berikan kejutan sebagai tim debutan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Tim Afrika itu mampu menahan juara Eropa Spanyol 0-0 pada grup H di Atalanta Stadium. Kiper Tanjung Verde, Ozina, menjadi sosok utama pahlawan di balik hasil bersejarah tersebut, pendengar. Penampilan heroiknya membuat ia terpilih sebagai pemain terbaik. Dan pendengar, usai pertandingan, Fozinha ini terlihat menangis di lapangan. Ia mengaku teringat keluarga yang tidak bisa menampinginya di momen emas seperti ini. Dan Fozinha juga mengungkapkan ibunya tidak dapat hadir di stadion. Masalah visa dan biaya pengurusan membuat keberangkatan sang ibu tidak sempat diselesaikan. Nah, data Opta mencatat bahwa Fozinha ini menjadi pemain tertua dalam debut Piala Dunia sebuah negara. Ia tampil pada usia 40 tahun dan 12 hari saat menghadapi Spanyol. Rekor sebelumnya baru dicatat oleh Eloy Room bersama Curaçao sehari sebelumnya. Sehari secara keseluruhan ya, hanya Ezam El Hadari yang lebih tua saat melakoni debut Piala Dunia. Nah, Fozinha ungkap perjalanan Tanjung Verde menuju Piala Dunia tidaklah mudah. Karena itu menghadapi tim sekelas Spanyol terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan ya, pendengar. Momen seperti ini katanya merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Ia baru menjadi pesepak bola profesional saat berusia 25 tahun. Sepanjang pertandingan, supporter Tanjung Verde merayakan setiap aksi penyelamatan Fozinha. Mereka bersorak layaknya tim baru yang baru saja mencetak gol ya. Fozinha masih tampil dengan senyuman beberapa menit setelah laga berakhir ya. Trofi pemain terbaik dipegang dalam genggamannya. Wah, kita lihat saja nanti ya. Saya juga ikut terharu ya, pendengar, melihat perjuangan dari Tanjung Verde ini melawan Spanyol ya. Dan mereka benar-benar diacungi jempol sih kalau menurut saya. Soalnya sekelas Spanyol ya, raksasa Eropa ini bisa ditahan imbang. Oke.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, Bro, satu lebih ambon kanal inspirasi dan juga informasi ya dari Shakira dengan Dai Dai. Dan masih mengenai informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda pendengar. Nah, ini Arab Saudi dan Uruguay akan saling berhadapan pada laga grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar di Hard Rock Stadium Miami pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Bukan sepele, Uruguay datang dengan sejarah panjang di sepak bola dunia dan pernah dua kali juara Piala Dunia. La Celeste juga tercatat sebagai pemilik 15 gelar Copa America. Dalam beberapa edisi terakhir, Uruguay hampir selalu menjadi peserta tetap Piala Dunia. Mereka juga sering melaju ke fase gugur dan diperkuat pemain-pemain top Eropa. Meski begitu, Uruguay sempat kecewa setelah gagal lolos di babak 16 besar pada tahun 2022. Nah, kegagalan itu pendengar memicu semangat generasi baru untuk membuat tim kembali bersaing. Uruguay memastikan posisi di Piala Dunia 2026 setelah finish keempat pada kualifikasi CONMEBOL ya. Posisi tersebut membuat mereka lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, Arab Saudi masih dikenang berkat kemenangan mengejutkan atas Argentina di Piala Dunia 2022. Saat itu mereka menang 2-1 pada laga fase grup. Argentina kemudian keluar sebagai juara dunia dan tak terkalahkan oleh tim lain. Karena itu, kemenangan Arab Saudi dianggap sebagai salah satu kejutan besar ya. Arab Saudi juga cukup rutin tampil di ajang Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Mereka lolos pada 7 dari 9 edisi terakhir turnamen dan prestasi terbaik Grand Falcons tercipta pada tahun 1994 saat menembus babak 16 besar. Menariknya, edisi tersebut juga berlangsung di Amerika Serikat. Untuk Piala Dunia 2026, Arab Saudi lolos lewat putaran keempat kualifikasi AFC. Mereka finish di atas Irak dan Indonesia setelah gagal lolos sebelumnya. Pertandingan ini diprediksi sangat penting bagi kedua tim sejak awal turnamen. Pasalnya, grup H juga dihuni oleh Spanyol dan debutan potensial Tanjung Verde ya, yang sudah digelar tadi pendengar ya. Akhirnya skor imbang satu sama untuk mereka ya, Spanyol versus Tanjung Verde. Wow, congratulations nih. Kayaknya Piala Dunia tahun ini bakalan seru dengan hadirnya kuda hitam, terus hadirnya tim-tim baru ya, dengan kejutan baru pastinya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pada suatu hari, Konfusius berkata, "Kita boleh berbuat apa saja. Semua kita, seumur hidup kita, mencuri, menyiksa, menipu, pokoknya apa saja." Dan salah seorang muridnya bertanya, "Master, kok enak sekali ya? Tapi, apakah ada syaratnya?" Jawab Konfusius, "Syaratnya sangat ringan. Kalian boleh berbuat jahat seumur hidup kalian, tetapi cukup satu hari saja sebelum meninggal dunia. Jadilah orang yang baik." Murid yang lain pun menanggapi, "Tapi Master, kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia." Kata Konfusius,

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, baik pendengar, masih informasi menarik saya hadirkan untuk Anda pendengar. Dan pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif ini tengah menyiapkan 3 program unggulan, tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf Teuku Rifka Harsya menegaskan bahwa program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya, langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan juga lembaga lain. Dan untuk program kedua adalah aktivasi kreatif hubungan atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenkraf akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Nah, adapun program ketiga pendengar yaitu Kreatif by Indonesia yang bertujuan untuk mendorong jenama lokal naik kelas. Melalui program ini, produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Dan Kemenekraf juga menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan juga perlu dioptimalkan secara bersama-sama.

Buru-buru amat kayak mau ambil gaji.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruh inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Ya, 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Satu yang terbaik dari Westlife dengan Hello My Love. Dan pendengar, lagu ini menutup kebersamaan Anda dan saya untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi, dan semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda di edisi hari ini ya. Jangan sampai Anda lewatkan informasi terupdate di laman kami rri.co.id, dan juga jangan sampai lupa untuk mendengarkan Pro 1 RRI Ambon di RRI Digital maupun di Terrestrial. Selamat liburan dan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas. Selamat

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Maluku Tengah terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar rupiah. Intensnya pemeriksaan terhadap saksi tentu bertujuan untuk mempercepat penuntasan perkara tersebut, baik pada tahap perhitungan kerugian keuangan negara hingga pada penentuan pelaku kejahatan di balik kasus dimaksud. Pada pemeriksaan kali ini, tim penyidik yang dipimpin oleh Kasipitsus Kejari Malteng Rian Lopulalan kembali memperoleh keterangan dari Sekretaris Daerah Sekda Malteng Rakib Sahubawa. Selain Sekda, tim penyidik Adiaksa itu juga memeriksa satu anggota DPRD Kabupaten setempat, yakni Muhammad Sain Letahid dan 37 warga penerima bantuan sosial. Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi. Juru bicara Kejati Maluku itu menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sekda Malteng maupun anggota DPRD dan 37 penerima bantuan merupakan bagian dari tahapan perhitungan kerugian negara, di mana mereka yang diperiksa saat ini hanya untuk mempertegas berita acara pemeriksaan atau BAP serta mempermudah proses perhitungan kerugian negara.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya ya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan siang ini. Kembali saya Dea menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Dea menemani pendengar semua di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Menemani Anda semua pendengar di hari ini Selasa 16 Juni 2026 di waktu santai, waktu libur Anda bersama keluarga. Selamat siang untuk Anda semuanya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Bunga Jiwaku dari Yovian dan Nuno baru saja menghiasi ruang dengar Anda di saat ini, pendengar, menemani Anda semuanya di waktu libur Anda bersama keluarga. Dan berbagai informasi kami bagikan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di saat ini. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah antara desa Hatusua dan desa Kairatu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam mediasi yang digelar di kantor Bupati SBB pada Senin 15 Juni 2026, pemerintah menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, PLT Inspektorat Kabupaten SBB Indra Marua PST bersama perwakilan Badan Pertahanan Nasional BPN SBB Ferry S memaparkan perlunya penataan dan pemetaan ulang batas administrasi wilayah berdasarkan dokumen yang sah dan diakui negara. Menurut mereka, langkah tersebut menjadi solusi strategis untuk menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemetaan yang akurat juga akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Perwakilan BPN SBB Ferry S menjelaskan bahwa validasi dokumen dan data historis menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dukungan terhadap langkah penyelesaian damai juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri SBB Herlambang Saputro. Ia mengapresiasi sikap para tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang memilih hadir dalam forum resmi untuk mencari jalan keluar secara bermartabat. Bupati SBB Insinyur Asri Arman MT dalam arahannya meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses penyelesaian hingga tuntas. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Terima kasih untuk kapalengar semuanya yang masih bersama kami di saat ini, saudara. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di saat ini semoga membuat Anda yang lagi santai menikmati suasana hari libur Anda terhibur selalu. Dan apa dengar, berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga di pukul 13. Dan informasi untuk Anda ketahui pendengar di saat ini, Gubernur Maluku Hendrik Lowerisa menggelar pertemuan tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sepulau Ambon pada Senin 15 Juni 2026. Agenda ini dipusatkan di ruang rapat gubernur kantor Gubernur Maluku. Pertemuan yang dimulai pukul 10 WIT ini berlangsung terbatas tanpa liputan media. Langkah ini diambil untuk menjaga fokus dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu strategis pembangunan daerah. Hadir dalam rapat unsur Forkopimda, para rektor serta ketua perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Ambon. Seluruh undangan telah memadati lokasi sejak sebelum acara dimulai, menandakan keseriusan dalam mendukung jalannya diskusi. Agenda pertemuan ini disebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia akademisi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi taktis yang dapat menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Maluku. Kombinasi kebijakan wilayah dari Forkopimda dan perspektif ilmiah dari perguruan tinggi diyakini akan memperkuat arah pembangunan daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam mewujudkan Maluku yang lebih maju dan sejahtera. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Terus bersama kami di saat ini. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan menemani pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Awarta Berita Olahraga Pro 3.

kemampuan, disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dawsari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçıoğlu menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah

0: voir que ça va.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: me. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IBF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin, tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir, dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Aku buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini. Request time kami hadirkan untuk Anda, saudara. Dan di kesempatan siang ini Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu. Anda juga bisa mengirimkan salam untuk siapa saja di kesempatan siang ini. Request time sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya yang tengah disibukkan dengan aktivitas Anda di hari libur bersama keluarga tercinta. Selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami.

0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 22 pemuda terbaik asal Maluku dari Panitia Daerah Pandako Daerah 9 Ambon berhasil lolos seleksi pusat penerimaan calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Pria dan Wanita gelombang 2 tahun anggaran 2026. Sidang penentuan akhir atau pantohir digelar di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut Lapetal Malang, Jawa Timur. Proses pantohir tersebut dikawal langsung oleh asisten personal dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun, mewakili Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Kehadirannya untuk mendampingi para calon siswa terbaik asal Maluku yang mengikuti seleksi tingkat pusat. Seluruh tahapan seleksi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, dilaksanakan dengan standar yang ketat dan objektif. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemuda Maluku yang berhasil lolos, dan ia berpesan agar para calon siswa tetap menjaga semangat, disiplin, serta kesehatan selama menjalani pendidikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semuanya yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Jelang pukul 15, kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: kapan ruang dan waktu kita cek and recheck teman-teman yang hadir melakukan komunikasi yang intens, yang baik dengan panitia.
1: Sampai bulan itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, tumpukan sampah yang kian menggunung di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU COVID-19 Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, mulai meresahkan warga dan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sampah rumah tangga dan berbagai limbah lainnya kini tampak meluber hingga ke badan jalan. Selain merusak pemandangan, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan serta belum adanya penanganan serius dari pemerintah setempat. Kondisi ini memicu keluhan dari para pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Salah seorang warga Gosali mengaku sangat terganggu dengan aroma busuk yang menyengat dan mengkhawatirkan dampak buruknya bagi kesehatan. Tak hanya itu, tumpukan sampah yang meluber ke jalan juga dinilai membahayakan keselamatan para pengendara, terutama saat malam hari karena minimnya penerangan di sekitar lokasi. Rasa frustasi juga datang dari pemilik lahan yang areanya dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Baik warga maupun pemilik lahan kini mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera turun tangan mengambil langkah cepat. Mereka berharap area tersebut segera dibersihkan agar tumpukan sampah tidak semakin meluas dan memicu masalah yang besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, melaporkan dua rumah warga di Desa Administratif Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, rusak parah akibat diterjang gelombang tinggi. Kepala BPBD Seram Bagian Timur M. Bahrum Weular Tavela turun langsung ke lokasi kejadian hari Senin untuk meninjau kondisi warga sekaligus mendata kerusakan akibat bencana yang terjadi sejak Sabtu lalu. Dalam peninjauan tersebut, pihak BPBD juga mengimbau masyarakat pesisir agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih terjadi sewaktu-waktu. Menurut salah seorang warga terdampak, Ahmad Safua, fenomena gelombang pasang tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, hingga menghancurkan tanggul penahan ombak yang sudah ada. Gelombang tinggi yang terjadi sejak Mei lalu kini mulai mengikis pemukiman warga dan memicu ancaman abrasi yang lebih luas. Untuk mengantisipasi hantaman ombak susulan, saat ini warga sekitar berinisiatif melakukan penanganan darurat secara swadaya dengan memanfaatkan batang pohon kelapa sebagai pembatas.

0: sementara. Merespons kondisi yang kian mengkhawatirkan, warga sangat berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi Maluku segera membangun kembali talut penahan ombak yang permanen serta menyalurkan bantuan bagi korban terdampak. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BPBD menyatakan akan segera menyusun laporan resmi hasil peninjauan lapangan. Laporan ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dan penanganan darurat secepatnya. Saudara, Ombudsman Maluku meminta masyarakat untuk tidak takut memanfaatkan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Laporan yang diberikan harus akurat disertai bukti dan identitas pelapor tetap dirahasiakan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 sebagai upaya memastikan penyelenggaraan penerimaan murid baru di wilayah Maluku berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitasi, objektivitas, dan bebas dari praktik maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan dalam rangka pengawasan pelaksanaan SPMB tahun 2026, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku telah melaksanakan pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, serta Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan 4 poin perhatian utama kepada seluruh penyelenggara SPMB tahun 2026, yaitu pertama, memastikan seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dilaksanakan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui sistem daring atau online, berbasis aplikasi maupun melalui verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan peserta. Kedua, memastikan komitmen seluruh sekolah dalam mengisi kuota penerimaan sesuai dengan jumlah dan jalur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah tanpa adanya penambahan atau pengurangan di luar ketentuan juknis yang telah disepakati. Ketiga, mendorong setiap dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengaktifkan kanal pengaduan SPMB agar masyarakat memperoleh ruang penyampaian informasi, konsultasi maupun pengaduan selama proses penerimaan berlangsung. Keempat, Ombudsman menghimbau agar seluruh pihak tidak melakukan praktik titipan atau intervensi dalam proses penerimaan murid dari pihak manapun sehingga seleksi berjalan secara adil, objektif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
2: Pastikan bahwa dalam semua tahapan, ruang, dan waktu, kita check and recheck. Teman-teman yang hadir melakukan komunikasi yang intens, komunikasi yang baik dengan panitia. Yang biasa diutamakan untuk menjadi tim pengawas SIPSI kompetibel mesti memiliki kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi bagaimana bisa proses perkerja jalan dengan baik.
1: Disampaikan Hasan Slamet, masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan sesuai ketentuan atau menemukan dugaan permasalahan dalam proses seleksi SPMB tahun 2026 dapat menyampaikan pengaduan melalui WA Center 08111463737 atau bisa langsung datang ke kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya berhadapan dengan kantor DPRD Kota Ambon.
0: Sahira Sangaji melaporkan. Saudara, capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini telah melampaui angka 32% di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari total sasaran lebih dari 29.000 jiwa, antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini terus menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pada Februari 2025 lalu. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, menegaskan bahwa pihaknya terus menggencarkan program strategis ini agar masyarakat dapat mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Maluku Tenggara menerapkan strategi kolaborasi dengan membangun komitmen bersama para kepala OHOI atau kepala desa setempat. Para kepala desa diminta aktif mengkampanyekan gerakan ini guna mengubah pola pikir warga agar tidak ragu datang ke puskesmas meski dalam kondisi sehat. Selain itu, petugas kesehatan di lapangan juga menerapkan sistem jemput bola dengan menyasar langsung berbagai komunitas seperti kelompok nelayan dan petani demi memperluas jangkauan layanan. Melalui aksi jemput bola ini, Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan medis secara cuma-cuma, tetapi juga melakukan pendataan akurat mengenai warga yang belum tersentuh program ini. Muksin Rahayaan berharap sinergi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta perangkat daerah dapat terus terjaga. Dengan komitmen bersama tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimis target capaian 100% pemanfaatan pemeriksaan kesehatan gratis dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar wawancara pengumpulan data dalam rangka analisis evaluasi dampak kebijakan terkait aturan jaminan fidusia. Kegiatan yang berlangsung secara virtual di ruang rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Lamar Gono, Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2021. Guna memastikan regulasi pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia tetap relevan dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Dalam sesi wawancara bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut, dibahas berbagai aspek strategis, mulai dari efektivitas mekanisme pendaftaran hingga tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Evaluasi dampak kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui langkah ini, Kemenkumham Maluku berkomitmen untuk mengidentifikasi hambatan implementasi demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan publik. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Lamar Gono menegaskan bahwa setiap kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar pelayanan hukum ke depan bisa berjalan lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Melalui pengumpulan data berbasis bukti ini, Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan kepastian hukum yang kokoh. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi yang mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menggelar pertemuan tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Maluku serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sepulau Ambon. Pertemuan yang dipusatkan di ruang rapat kantor Gubernur Maluku ini berlangsung secara terbatas tanpa liputan media. Langkah senyap tersebut sengaja diambil oleh pemerintah daerah guna menjaga fokus dan efektivitas koordinasi dalam membahas berbagai isu strategis pembangunan di wilayah Maluku. Rapat yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur ini dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda, para rektor hingga ketua perguruan tinggi yang telah memadati lokasi sebelum acara dimulai. Agenda utama pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan dunia akademisi. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat krusial agar dapat menghasilkan rekomendasi taktis dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi daerah saat ini. Kombinasi antara kebijakan strategis dari Forkopimda dan perspektif ilmiah dari kalangan perguruan tinggi diyakini akan memperkuat arah masa depan pembangunan Maluku. Pertemuan tertutup ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Melalui komitmen bersama yang solid, hasil dari koordinasi ini ditargetkan mampu mewujudkan Provinsi Maluku yang jauh lebih maju dan sejahtera ke depan. Menjaga ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Perum Bulog datangkan ribuan ton beras secara bertahap hingga Desember 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, proses seleksi calon sekretaris kota atau Sekot Ambon kini hampir memasuki tahap akhir. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengaku sempat menghadapi dilema dalam menentukan pilihan karena tiga kandidat yang tersisa memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama baiknya. Ketiga calon tersebut adalah Robi Sapulete, Apris Haspers, dan Stephen Domingos. Menurut Bodewin, ketiganya merupakan aparatur sipil negara terbaik yang telah lolos melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan transparan. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bodewin usai menggelar kegiatan bertajuk Bacarita Deng Calon Sekot Ambon di Balai Kota pada Senin kemarin. Bodewin menjelaskan, jabatan Sekot memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan dan berkoordinasi dengan seluruh OPD. Oleh karena itu, acara diskusi santai tersebut sengaja digelar sebagai acara objektif untuk menilai dan menyaring sosok terbaik dari yang terbaik sebelum keputusan final diambil. Saat ditanya mengenai waktu pengusulan nama ke Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, Bodowin menargetkan proses tersebut akan rampung secepatnya pada bulan ini. Langkah selanjutnya, Wali Kota akan segera melaporkan hasil evaluasi ini kepada Gubernur Maluku. Pemerintah Kota Ambon berharap satu nama terpilih yang akan dikirim ke BKN paling lambat akhir bulan ini dapat segera dilantik untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Ambon. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Maluku Tenggara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, menyatakan bahwa sensus ini merupakan langkah besar untuk menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian daerah. Data yang dikumpulkan nantinya akan menyajikan informasi akurat mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, hingga potensi ekonomi di tingkat desa atau OHOI. Freddy Abrahams menekankan, sensus ekonomi 2026 ini memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dan jauh lebih mutakhir dibanding sensus 10 tahun lalu. Pada tahun ini, prioritas cakupan yang difokuskan pada sektor pertanian yang menjadi basis pendapatan utama dan sumber kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Tidak hanya itu, sensus kali ini juga mengintegrasikan data sosial ekonomi keluarga sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan data jumlah penduduk terbaru yang dilengkapi dengan profil kesejahteraan mereka. Sebagai sebuah sensus semesta yang menggabungkan aspek kependudukan, pertanian, dan ekonomi, hasil dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan menampilkan peta visual yang modern. BPS memanfaatkan teknologi bioteknik terkini untuk mengunci titik koordinat setiap lokasi usaha serta bangunan tempat tinggal warga di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Data dasar atau baseline yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan mutakhir bagi pemerintah kabupaten dalam menghitung pertumbuhan ekonomi serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah di Maluku Utara masih jauh lebih mahal dibandingkan kota Ternate. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengungkap salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya gudang bulog di kabupaten dan kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah wilayah Maluku Utara masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda, mengungkapkan tingginya harga minyak kita di beberapa kabupaten disebabkan oleh jalur distribusi yang masih terpusat di kota Ternate. Menurut Shirley, hingga saat ini gudang bulog yang aktif untuk distribusi minyak kita masih berada di Ternate. Akibatnya, pengiriman ke daerah lain membutuhkan biaya tambahan yang kemudian berpengaruh pada harga jual di tingkat masyarakat. Shirley menilai keberadaan gudang di bulog di setiap kabupaten dan kota sangat penting untuk menekan biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
4: Harus punya gudang bulog di masing-masing kabupaten kota ya, karena selama ini gudang bulog yang baru aktif hanya di kota Ternate.
3: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan kota Ternate yang menjadi titik distribusi utama. Minyak kita yang masuk melalui bulog Ternate dapat langsung disalurkan kepada mitra penjual tanpa memerlukan biaya pengiriman antar pulau yang besar. Sementara itu, minyak kita yang berada di sejumlah daerah luar Ternate saat ini sebagian besar berasal dari distributor swasta. Kondisi ini menyebabkan harga jual di masyarakat menjadi lebih tinggi dibanding harga eceran yang tersedia di kota Ternate. Keluhan masyarakat pun mulai bermunculan, salah satunya datang dari warga Payah, Kota Tidore, Kepulauan yang mengaku harus memilih minyak goreng subsidi dengan harga mencapai Rp25.000 per liter. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyak kita di kota Ternate yang berada di kisaran Rp15.700 per liter. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi minyak kita dapat diperluas ke daerah lain, khususnya wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Shirley mengatakan, Bulog sebenarnya sudah berada di Halmahera Utara, namun khusus untuk komoditas minyak kita, distribusi masih terpusat di Ternate, sehingga masyarakat di wilayah daratan Halmahera belum dapat menikmati harga yang sama. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong agar pengiriman minyak kita berikutnya dapat langsung masuk ke Bulog Tobelo guna memperpendek rantai distribusi.
4: Ya, Ternate dah lalu, tapi minyak kitanya hanya baru masuk di Ternate, belum masuk di Halut. Jadi sedang diusahakan untuk shipment berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi daerah Halut dan Halbar.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perluasan distribusi melalui Bulog di kabupaten dan kota dapat menekan disparitas harga minyak goreng subsidi, sehingga masyarakat di seluruh Maluku Utara dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, usaha peternakan ayam di Kota Ambon hingga saat ini masih terganjal masalah klasik, yaitu keterbatasan sarana produksi pakan ternak. Minimnya fasilitas pengolahan membuat para peternak lokal kesulitan menyediakan pakan dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Patrick Rumtili, salah seorang petani sekaligus peternak ayam buras di Ambon, mengungkapkan tidak adanya pabrik pakan di wilayah Maluku membuat para peternak terpaksa menggantungkan nasib pada pasokan luar daerah dengan harga yang sangat tinggi. Tingginya harga pakan jadi di pasaran sebenarnya sempat menyiasati para peternak untuk memproduksi pakan secara mandiri. Namun sayang niat tersebut terbentur tembok tebal karena sulitnya mendapatkan peralatan pendukung serta besarnya biaya untuk mendatangkan mesin pengolah dari luar Maluku. Kendala ini kian terasa seiring bertambahnya jumlah ternak, di mana kebutuhan pakan yang melonjak sudah tidak sanggup lagi dipenuhi jika hanya mengandalkan pengolahan secara manual setiap hari. Padahal jika dicermati, bumi Maluku memiliki kekayaan bahan baku lokal melimpah yang sangat berpotensi untuk diolah menjadi pakan berkualitas demi menekankan biaya produksi. Menyikapi kondisi ini, para peternak sangat berharap pemerintah daerah dapat segera mewujudkan pembangunan industri pakan ternak di Maluku. Kehadiran fasilitas pabrik lokal tersebut diyakini menjadi kunci utama untuk mempermudah peternak mendapatkan pakan murah, sekaligus menggairahkan kembali roda ekonomi di sektor peternakan Kota Ambon.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini edisi Selasa 16 Juni 2026 diantaranya. Ombudsman Maluku meminta masyarakat untuk tidak takut memanfaatkan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Menjaga ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Perum Bulog datangkan ribuan ton beras secara bertahap hingga Desember 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsaf Ubun dan Mayus Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Ribulah di mana saja Anda berada, Anda dengan kami di saat ini. Dan pendengar, saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 18. Kita melangkah pada acara selanjutnya. Ada kita hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di saat ini.

khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka.

Itu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." "Begitu," kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.'" Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya.
entah apa yang ada di benak.

0: Nah, jemaah yang menangis itu mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, hari sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan,
1: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaannya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami mengajak Anda
1: pendengar
0: untuk mendengarkan
1: dan muslimat
0: di manapun Anda berada. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan judul Hijrah karena
1: Islam
0: Allah
1: di
0: bersama
1: Mutiara
0: pagi
1: orang
0: saat
1: bertakwa.
0: Ini
1: disampaikan
0: judul
1: oleh Haji
0: Hijrah karena Allah bersama
1: pagi dan
0: orang bertakwa.
1: Mendengarkan
0: disampaikan oleh Haji

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الذي أمرنا بالهجرة الحمد لله في سبيل الله الذي أمرنا بالهجرة وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا نبي بعده محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: الذي لا نبي بعده
1: ولا آله وأصحابه
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
1: Masyarakat muslimin pendengar
0: ajmain amma ba'd
1: mutiara pagi Islam yang selalu dirahmati
0: pendengar
1: dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
0: mutiara pagi Islam yang selalu
1: alhamdulillah
0: puji syukur
1: marilah kita panjatkan kehadiran Allah
0: atas berkat rahmat dan nikmatnya
1: marilah kita panjatkan bersama-sama dan
0: bersua kembali
1: atas berkat rahmat
0: di acara mutiara pagi Islam ini
1: bersama dengan saya
0: bersua kembali
1: Hamid
0: di acara mutiara
1: pagi Islam ini
0: selalu bersama dengan saya
1: Abdillah
0: Hamid
1: salam dan taslim
0: marilah kita sampaikan kepada baginda kita
1: kepada junjungan kita Nabi Allah
0: wa habibullah
1: marilah kita sampaikan kepada baginda kita
0: kepada junjungan kita
1: Nabi Allah wa habibullah
0: Rasulullah
1: mendapatkan syafaatnya
0: di yaumil qiyamah
1: dan di
0: amirul alamin
1: mendapatkan syafaatnya
0: di yaumil qiyamah dan di amirul alamin
1: rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala
0: masyaallah muslimin pendengar mutiara pagi Islam yang
1: pendengar yang berbahagia
0: Allah
1: kita berada di bulan
0: pendengar yang berbahagia
1: di awal
0: kita
1: bulan
0: berada ini, di tahun
1: bulan 440
0: di awal bulan Hijriah ini
1: yang merupakan bulan suci dalam Islam,
0: bulan suci dalam Islam ada empat,
1: yang merupakan bulan suci dalam Islam
0: baginda kita Nabi Muhammad
1: bulan suci dalam Islam
0: ada empat
1: dari sebagaimana sabda
0: baginda kita Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: az-zamanu
1: Abi Baqra
0: radhiyallahu
1: beliau menyatakan
0: az-zamanu
1: khalaqallahu
0: samawati
1: wal ardi
0: as-sanatu
1: yawma
0: khalaqallahu
1: samawati wal ardi
0: minha
1: arba'atun
0: salasatun
1: minha
0: arba'atun
1: warum
0: salasatun
1: mutawal
0: mutawal
1: wal muharram
0: ورجب
1: قعده
0: مضرب
1: الذي
0: بين
1: محرم
0: جمع
1: ورجب
0: جمادى
1: مضرب
0: الذي
1: بين
0: جمع
1: bahwa
0: جمادى
1: itu berputar
0: Syaban
1: seperti yang
0: keadaannya ketika
1: Allah menciptakan
0: langit berputar
1: dan bumi
0: seperti keadaannya
1: ketika Allah menciptakan
0: langit
1: ada empat bulan
0: haram
1: satu tahun ada
0: itu bulan suci
1: di antaranya
0: ada empat bulan
1: haram adalah
0: satu bulan suci
1: Zulqa'idah,
0: tiga bulan
1: dua
0: bulan Dzulhijjah
1: adalah
0: satu
1: tiga
0: Zulqa'idah
1: bulan Muharram
0: dan satu lagi
1: Dzulhijjah
0: yaitu bulan
1: yang tiga, keempat
0: adalah bulan Rajab
1: bulan Muharram
0: terpisah,
1: dan satu lagi
0: ya, yaitu
1: Rajab bulan, itu terpisah
0: yang berada di antara
1: Jumadil Akhir
0: terpisah
1: dan Syaban ya,
0: Rajab itu terpisah
1: yang berada di antara ya, Jumadil Akhir
0: jadi pendengar yang berbahagia
1: hadis
0: riwayat Bukhari
1: baginda Nabi sallallahu ini ya, merupakan penjelasan
0: jadi, dari pendengar yang berbahagia
1: hadis
0: dalam baginda Nabi sallallahu ini merupakan penjelasan dari firman
1: Allah Subhanahu wa taala
0: yang Allah Subhanahu wa taala
1: berfirman
0: At-Taubah
1: a'udzubillahi minasyaitonirrajim
0: yang Allah Subhanahu wa taala
1: bismillahirrahmanirrahim
0: a'udzubillahi minasyaitonirrajim
1: syuhuri
0: bismillahirrahmanirrahim
1: inna
0: iddatasyuhuri
1: يوم
0: خلق السماوات
1: والأرض
0: شهر منها
1: أربعة
0: حرم يوم خلق السماوات والأرض
1: منها
0: أربعة
1: تظلم
0: فيهن
1: أنفسهم
0: وقاتلوا
1: فلا تظلموا
0: فيهن
1: كأفة
0: كما
1: وقاتلوا
0: قاتلونكم
1: مشركين
0: كأفة
1: واعلموا
0: أن الله
1: مع المتقين
0: كأفة
1: wa'lamu
0: sesungguhnya bilangan
1: bulan pada sisi Allah ada 12 bulan
0: yang artinya
1: dalam
0: sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan
1: di antaranya ketetapan
0: Allah di waktu
1: dia menciptakan
0: langit dan agama yang lurus
1: di antaranya
0: janganlah kamu menganiaya diri kamu
1: dalam bulan yang empat
0: itu
1: maka
0: janganlah kamu menganiaya diri kamu
1: dalam bulan yang
0: sebagaimana mereka
1: dan perangilah
0: kaum musyrikin
1: itu semuanya
0: sebagaimana mereka
1: pun memerangi
0: kamu semuanya
1: dan negara kita
2: memerangi ini
1: musyrikin
2: dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang
1: kita pada saat ini
2: subhanallah
1: dan ketahuilah bahwasanya
2: ayat ini beserta
1: dengan kalimat
2: wa'lamu
1: subhanallah
2: ma'al
1: mutaqin ayat ini ditutup dengan kalimat
2: wa'lamu
1: annallaha ma'al
2: mutaqin siapakah mereka
1: bahwa Allah
2: bersama orang-orang bertakwa
1: al tafsir
2: siapakah mereka
1: beliau menyampaikan
2: al muqassiru
1: annallaha ma'al
2: ladzina
1: beliau menyampaikan
2: bima
1: lamu
2: annallaha ma'al
1: ladzina
2: yattaqunahu
1: manaha
2: an nusali
1: bin nasri
2: marabihi
1: wajadinabu
2: manaha
1: an Allah
2: bin nasri
1: ma'ahu
2: falan
1: yaghlibu
2: ahad
1: man kana Allahu
2: ma'ahu ketahuilah bahwa
1: falan
2: yaghlibu
1: bersama orang-orang yang bertakwa
2: ketahuilah bahwa
1: dengan cara menjalankan
2: bersama orang-orang
1: yang diperintahkannya
2: dan menghindari
1: apa yang dilarangnya
2: menjalankan
1: ayat yang diperintahkannya
2: dan menghindari apa yang dilarangnya
1: dan apabila Allah telah
2: pertolongan dan bersamainya
1: maka tidak ada satu pun
2: dan apabila Allah telah
1: jadi
2: untuk mempersiapkan diri
1: masuk pada bulan Muharram
2: pada bulan
1: kita sudah berapa
2: jadi untuk mempersiapkan diri
1: masuk pada bulan Muharram
2: pada bulan
1: kita sudah berapa pada bulan Muharram ini
2: di hari yang suci
1: atau ketiga ini
2: adalah
1: tidak disebut dengan
2: tidak melakukan kezaliman
1: kepada diri sendiri
2: adalah
1: tidak melakukan dosa
2: kita tidak melakukan kezaliman
1: kepada diri sendiri
2: artinya kita jauhkan dari segala dosa
1: yang bisa
2: berbuat mengantarkan dosa itu kepada
1: diri artinya kita jauhkan dari segala dosa
2: dan janganlah kita berbuat fasik atau menganiaya orang lain
1: kepada diri kita
2: juga dengan meningkatkan
1: dan janganlah kita berbuat
2: fasik atau menganiaya orang lain
1: lantas bagaimanakah bentuk konkret
2: juga dengan meningkatkan ketakwaan
1: dalam kehidupan
2: sehari-hari yang bisa
1: lantas bagaimanakah bentuk konkret
2: hadir yang berbahagia
1: dalam kehidupan
2: sehari-hari yang bisa kita kerjakan
1: 100
2: hadir yang berbahagia
1: firman
2: sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 100
1: Allah Subhanahu wa taala
2: berfirman
1: a'udzubillahi

0: berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka itu mendapat
1: barang siapa
0: di berhijrah di jalan Allah,
1: tempat hijrah yang luas,
0: mereka itu yang mendapati.
1: Nah, di barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud yang hijrah,
0: barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud
1: kematian menimpanya
0: sebelum kepada Allah
1: ke tempat dan rasulnya,
0: kemudian kematian menimpanya sebelum
1: sampai pahalanya di sisi Allah,
0: dan adalah Allah Maha Pengampun
1: telah lagi Maha Penyayang.
0: Pahalanya di sisi Allah,
1: dan adalah Allah Maha Pengampun
0: yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar yang berbahagia,
0: hadis
1: jamaah yang muttafaq alaihi
0: Subhanahu wa taala, pendengar yang berbahagia,
1: seorang lelaki yang telah
0: muttafaq alaihi yang
1: serat masyhur
0: tentang
1: dan seorang berjalan dengan niat hijrah
0: menuju tempat
1: hijrahnya,
0: kemudian
1: dan berjalan dengan niat
0: para malaikat rahmah
1: dan azabnya
0: saling
1: kemudian meninggal dunia,
0: maka penentuannya
1: para malaikat rahmah dan azab
0: saling berebut,
1: sejengkal badan adalah
0: tergeletak lebih dekat
1: ke tempat
0: hijrah yang
1: ditujunya, sejengkal
0: badan
1: menjadi sebab
0: letak lebih dekat
1: dosa
0: ke tempat
1: dan hijrah yang ditujunya
0: Allah,
1: menjadi sebab
0: penutup ayat ini adalah
1: wa kana
0: mendapatkan rahmat Allah
1: rahima.
0: Penutup ayat ini adalah
1: Allah Maha Pengampun
0: dan Maha Penyayang.
1: Bagaimana cara kita mendapatkan
0: Allah Maha Pengampun
1: dan Maha Penyayang dan
0: rahmat Allah Subhanahu wa
1: taala? Bagaimana cara kita mendapatkan
0: cara satu-satunya adalah
1: kita dan dengan
0: cara Allah kita melakukan
1: hijrah.
0: Cara satu-satunya adalah
1: ke tempat dengan yang cara lain
0: kita melakukan hijrah.
1: Artinya di tempat yang sekarang
0: berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada
1: bagaimana cobaan
0: dan lain
1: sebagainya,
0: dan kita bisa akan hijrah ke tempat lain.
1: Ada bagaimana cobaan
0: dari satu keadaan
1: kepada keadaan
0: yang lebih baik,
1: kita bisa akan hijrah
0: karena Allah bersama orang-orang
1: yang bertakwa. Dari satu keadaan
0: kepada keadaan yang lebih baik,
1: dan karena Allah bersama orang-orang
0: yang diharamkan di dalam
1: agama, hijrahlah
0: keadaan yang senantiasa
1: diridhai oleh Allah
0: diharamkan di dalam
1: agama,
0: dan cerminkanlah pribadi yang
1: bertakwa diridhai
0: oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: dan cerminkanlah
0: pribadi yang
1: ayat 134
0: sebagaimana dengan 135
1: Al-Qur'an surat
0: yang pertama ayat
1: 134
0: jadilah pribadi dermawan.
1: Yang karena pertama adalah
0: satu ciri takwa adalah
1: pribadi dermawan.
0: Allazina yunfiquna
1: karena salah satu ciri takwa adalah
0: allazina yunfiquna
1: fis-sarai
0: wad-dara'i.
1: Kita
0: lebih ke salah satu
1: apa tempat
0: yang lebih baik.
1: Karena
0: ya,
1: kita
0: yang kedua adalah
1: lebih pandailah
0: dalam yang menahan lebih baik
1: amarah,
0: ya.
1: Dan
0: yang kedua adalah
1: lebih pandailah
0: dalam
1: menahan amarah
0: apapun,
1: dan mengontrol
0: baik emosi
1: dalam kehidupan
0: berumah tangga,
1: dalam
0: bertetangga
1: apapun,
0: tempat kerja
1: baik dalam
0: atau kehidupan
1: berumah tangga,
0: karena
1: bertetangga
0: ciri orang yang tempat
1: kerja adalah,
0: atau di mana
1: kita berada
0: karena
1: ciri orang yang
0: adalah
1: wal qadimina.
0: Kemudian yang ketiga
1: adalah
0: memaafkan kesalahan orang lain.
1: Kemudian yang ketiga
0: adalah satu ciri
1: orang yang bertakwa adalah
0: memaafkan kesalahan orang lain.
1: Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah,
0: dan yang keempat adalah
1: berbuat baik kepada sesama.
0: Karena Allah,
1: dan yang keempat adalah
0: berbuat baik kepada sesama,
1: mencintai orang-orang yang berbuat
0: wallahu yuhibbul,
1: dan yang kelima adalah
0: mengingat
1: mencintai
0: Allah
1: orang-orang yang
0: dan memohon ampun kepadanya,
1: dan yang kelima adalah
0: mengingat Allah
1: dan memohon ampun kepadanya
0: saat wallazina
1: iza fa'alu
0: fahishatan
1: aw zalamu
0: wallazina
1: iza fa'alu
0: fahishatan
1: aw zalamu
0: anfusahum
1: bihim
0: zakarullah,
1: dan yang terakhir adalah
0: tidak
1: mengulangi kesalahan yang sama,
0: dan yang terakhir adalah
1: tidak mengulangi kesalahan yang sama,
0: wahum
1: ya'lamun.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala
1: fa'alu
0: memberikan kita keistiqamahan bagi kita,
1: semoga Allah Subhanahu wa taala
0: berhijrah
1: memberikan kita
0: keistiqamahan
1: bagi kita,
0: hanya selalu berhijrah
1: Subhanahu wa taala
0: dalam meningkatkan.
1: Demikian yang bisa saya sampaikan
0: hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma fi
0: demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi hari ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Saudara, jelang kanal informasi dan inspirasi dinamika Maluku pagi.
2: Saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku pagi.

0: Kabupaten Kota untuk mengidentifikasi.
1: Kemudian kendaraan kita sementara bekerja
0: sama dari kendaraan alat berat Kabupaten Kota
1: kita akan
0: identifikasi sama dengan kendaraan alat berat.
1: Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan Kabupaten Kota.
2: Jadi termasuk tempat pengolahan standar WNI termasuk tempat.
3: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsa Pubon, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Edisi Rabu 17 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan dialogis. Terkait permasalahan lahan Sri Arman antara Desa Hatusua dan Desa Kairatu terkait di permasalahan Bupati SBB antara Desa Hatusua dan Desa Kairatu turut dihadiri di kantor oleh jajaran Forkopimda termasuk wakil Bupati Selvinus Kainama oleh jajaran Forkopimda termasuk wakil Bupati Selvinus Kainama hukum dan BPN ketua DPRD dari pihak masyarakat kepala desa Hatusua Petrus Tumuteru hadir bersama sepuluh tokoh adat dan kepala desa Hatusua Petrus Tumuteru hadir bersama sepuluh tokoh adat dan kepala masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menekankan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik demi menjaga hubungan antar warga agar tetap musyawarah adalah jalan terbaik demi menjaga apresiasi hubungan tinggi juga antar warga dari Kabak Ops Polres SBB AKP John R. Apresiasi Soplanit, tinggi juga datang dari Kabak peran Ops Polres SBB AKP John dalam membantu R. aparat menjaga situasi peran tetap kondusif Pemdes Hatusua dalam membantu aparat antara pemerintah desa, toko adat dan aparat keamanan.
4: Menurutnya
3: adalah modal antara pemerintah desa konflik.
4: Toko adat dan aparat keamanan
3: dengan suasana kekeluargaan
4: mencegah
3: dan menghasilkan kesepahaman
4: untuk melanjutkan dialog pada agenda kekeluargaan
3: dan menghasilkan kesepahaman untuk melanjutkan dialog pada agenda
4: Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengintensifkan patroli
3: rutin malam Polres
4: hingga menjelang subuh.
3: Kembali sejumlah kawasan rawan kamtipmas
4: malam
3: hingga menjelang sekitarnya.
4: Di sejumlah kawasan rawan kamtipmas
3: upaya antisipasi tindak pidana 3C.
4: Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi
3: pencurian dengan pidana 3C
4: dan pencurian dengan bermotor.
3: Pencurian dengan pemremanisme yang meresahkan
4: dan pencurian kendaraan bermotor
3: menyasar pusat-pusat pemremanisme
4: yang
3: area minim penerangan
4: hingga pemukiman
3: menyasar pusat-pusat keramaian
4: saat sama
3: area minim penerangan
4: hingga pemukiman menegaskan penduduk.
3: Patroli pada jam rawan ini merupakan bentuk
4: kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat.
3: Patroli pada jam rawan ini
4: merupakan gerak para
3: kehadiran nyata Polri
4: di tengah masyarakat
3: hingga patroli berakhir
4: ruang gerak di wilayah kota Somlaki
3: dan sekitarnya terpantau aman.
4: Hingga patroli berada di situasi di wilayah kota
3: adanya laporan kejadian yang menonjol aman,
4: tertib dan kondusif tanpa adanya
3: saudara,
4: laporan kejadian
3: dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax secara nasional.
4: Saudara, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax secara nasional
3: mulai memicu beralihnya penggunaan kendaraan bermotor
4: di antrean panjang di sejumlah SPBU
3: hingga menimbulkan kekhawatiran warga
4: antrean panjang di sejumlah kelangkaan stok
3: hingga menimbulkan kekhawatiran warga.
4: Wali Kota Ambon Bodimin Watimena menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina
3: Watimena menegaskan stok
4: pertalite pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina
3: dan memastikan
4: Bodewin
3: depo Pertamina di Ambon merupakan pusat penampungan
4: untuk wilayah
3: menurut Bodewin
4: Maluku Utara
3: Pertamina di Ambon merupakan
4: oleh karena itu pasokan untuk wilayah Maluku
3: dipastikan Maluku Utara hingga
4: Papua
3: meski begitu pemerintah kota Ambon berjanji
4: akan terus memantau ketat
3: jalur distribusi BBM
4: pemerintah kota Ambon berjanji
3: sangat sensitif
4: memantau ketat jalur distribusi BBM
3: di daerah
4: mengingat sektor ini sangat sensitif
3: dan berpotensi
4: memengaruhi kondisi ekonomi daerah
3: ambil agar pasokan makanan tetap terjaga
4: sehingga lonjakan harga komoditas
3: diambil agar pasokan makanan tetap terjaga
4: sehingga lonjakan harga komoditas
3: saudara tingkatkan pendapatan asli daerah PAD
4: Bapenda Maluku gencot pajak alat berat.
3: Tingkatkan pendapatan asli daerah PAD.
4: Bapenda Maluku gencot pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan
5: Bapenda reporter Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Untuk mendata seluruh kendaraan alat berat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak yang berlaku.
1: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi. Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kendaraan alat berat kabupaten kota untuk mengidentifikasi sama dengan kendaraan alat berat. Sehingga dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan baik untuk nanti sehingga jumlah pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Salam visi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target penataan basis data yang lebih berkomitmen untuk memberikan mengawal pungut terhadap capaian lapangan pendapatan agar berjalan daerah, sesuai dengan berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang
4: kelalaian dalam administrasi dinilai dapat berdampak serius pada kerugian keuangan
3: kelalaian
4: negara.
3: Dalam administrasi dinilai dapat berdampak serius pada kerugian keuangan negara
4: khususnya bagian aset terkait pada sikap pemerintah provinsi Maluku 11 Ambon
3: khususnya bagian aset terkait status kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Hendri Lusiko di kawasan Kebun Cengke Desa Batu Merah
4: telah membayar ganti rugi lahan sebesar Rp4 miliar.
3: Meski Pemprov Maluku telah membayar ganti rugi lahan sebesar Rp4 miliar
4: dan mencatat tahun lalu sebagai
3: pemerintah daerah belum bisa memiliki
4: sah dan mencatat terjadi
3: tersebut karena Pemprov Maluku
4: sejak tahun 2019 lalu
3: status belum juga terjadi
4: uang jasa notaris
3: Maluku sejak tahun 2019 lalu.
4: Akibatnya pihak notaris masih menahan seluruh dokumen penting
3: terkait kepengurusan kepemilikan lahan
4: padahal seluruh dokumen penting administrasi telah diselesaikan
3: kepemilikan lahan
4: menurut Lusikoi klaim pembayaran ganti rugi telah diselesaikan
3: tidak bernilai di mata hukum
4: pembayaran ganti rugi
3: keabsahan sertifikat
4: sehingga kelalaian ini berpotensi bisa tanpa adanya keabsahan sertifikat
3: sehingga kelalaian ini berpotensi Maluku bisa membayar ganti rugi lahan kepada ahli waris.
4: Namun terhambat karena adanya tumpang tindih membayar ganti rugi lahan kepada ahli waris. Ampon.
3: Namun terhambat karena adanya tumpang tindih untuk mengurus dengan pemerintah aset Pemkot tersebut.
4: Pihak notaris kemudian ditugaskan untuk mengurus penghapusan tahun 2019
3: dan berhasil menerbitkan karena biaya jasa pengurusan belum juga dibayar 2019.
4: Dokumen pembatalan dan biaya jasa pengurusan belum juga dibayarkan hingga saat ini
3: masih tertahan di pembatalan
4: dan sertifikat baru atas nama Pemprov Maluku.
3: Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser Nober Hasanda.
4: Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser Nober Hasanda.
3: Kegiatan ini menjadi momentum strategis pegawai di halaman kantor lapas geser
4: seluruh jajaran.
3: Ini menjadi momentum strategis profesionalisme dan pelayanan seluruh jajaran.
4: Langkah ini dalam menjaga guna mendukung program kerja kementerian dan pelayanan
3: serta memastikan pelaksanaan
4: tugas diambil guna mendukung program kerja kementerian secara optimal.
3: Serta memastikan pelaksanaan tugas
4: amanatnya Nober secara tegas menginstruksikan jajarannya optimal.
3: Untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih
4: menginstruksikan jajarannya
3: dari peredaran gelap narkoba
4: tata kelola organisasi yang bersih
3: serta praktik bebas
4: dari peredaran gelap narkoba
3: menekankan kebijakan penyalahgunaan ponsel
4: atau zero tolerance terhadap pelanggaran berat.
3: Nober menekankan kebijakan tanpa toleransi
4: pihak
3: atau zero tolerance
4: terhadap pelanggaran berat.
3: Akan mengawal ketat kedisiplinan ini demi mewujudkan birokrasi
4: pihak
3: yang bersih
4: berjanji,
3: dan akuntabel
4: akan mengawal ketat
3: kedisiplinan
4: geser.
3: Ini demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di lapas geser.

Kita ikuti berita lainnya. Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program wali kota. Sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sebagai jembatan komunikasi agar warga bisa

0: Sil Karya warga binaan lapas geser siap tembus pasar. Informasi selengkapnya
1: warga
0: disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Warga binaan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 geser Seram Timur Provinsi Maluku meluncurkan produk olah kelapa berupa minyak kelapa murni berkualitas premium. Kepala lapas kelas 3 geser berhasil menyampaikan berkualitas premium. Kepala lapas kelas 3 geser berhasil menyampaikan pengawas obat dan makanan BPOM Kota Ambon sudah dikunjungi beserta tim untuk meninjau langsung kesiapan BPOM Kota Ambon dan dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi dan izin edar dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang menyampaikan bahwa lapas geser terus berupaya menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang produk memproduksi upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan meluji klinis dan memiliki izin untuk memproduksi minyak kelapa murni berkualitas beruji klinis dan memiliki izin resmi
2: menjadi suatu kebanggaan sendiri dari jangan malah itu sangat pengalaman sendiri ya menjadi suatu kebanggaan sendiri jangan dengan itu atau pengalaman sendiri yang sebuah kami di lapas geser untuk berbenah meringankan bisa memenuhi segala semua persyaratan yang kami di lapas geser itu sudah berbenah sih tapi bisa memenuhi segala semua persyaratan yang batas tidak diadakan secara masif kan lokasi harusnya kemudian tersedia dari kasir secara masif
1: diakui bila ada dukungan dan sertifikasi resmi dari Badan POM tidak hanya menjamin keamanan konsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan dari Badan POM tidak hanya menjamin keamanan mampu bersaing di pasaran, sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam ditargetkan mampu bersaing di pasaran, sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam UMKM Lapas. Sebelum warga binaan memproduksi minyak kelapa murni, mereka menjalani pelatihan bersama pendamping berpengalaman yang juga merupakan pegawai.
0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Nober Hasanda menegaskan komitmen seluruh jajaran dan pelayanan prima menjaga integritas ini diambil guna mendukung program dan pelayanan prima. Langkah ini diambil pelaksanaan tugas di lingkungan lapas guna mendukung program kerja kementerian dalam amanatnya pelaksanaan tugas di lingkungan lapas berjalan secara untuk mewujudkan tata kelola dalam amanatnya bersih secara tegas dan bebas dari peredaran gelap untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih serta praktik bebas dari peredaran gelap narkoba penyalahgunaan ponsel
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku.

saya tambah. Di tahun ini pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara dijadikan

0: sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan, di tahun ini harus kurang lebih ada 2.000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di Ohoi-Ohoi.
1: Tofi menambahkan jikapun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing, maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
0: Dan generasi muda, walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
1: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Mima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, program Rumah Layak Huni yang diinisiasi melalui Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-127 resmi diseraterimakan kepada penerima manfaat di Kelurahan Siwalima. Agenda ini dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kepulauan Aru Marwan Mardana bersama perwakilan Kodim 1503 Tual, jajaran dinas terkait serta puluhan tamu undangan. Penyerahan kunci secara simbolis dan penguntingan pita menjadi tanda resminya warga menempati hunian baru yang lebih sehat dan aman. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Asisten 2 Pemerintah Daerah menyatakan program ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan Pemda dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI yang dinilai berhasil merampungkan pembangunan di tengah efisiensi anggaran. Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya budaya gotong royong lintas sektor serta pemanfaatan material lokasi yang tepat guna. Lebih lanjut, Pemda menekankan bahwa bantuan hunian layak ini juga menjadi intervensi strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting melalui penyediaan sanitasi yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Mengakhiri sambutannya, Bupati berpesan kepada para penerima manfaat agar merawat rumah tersebut dengan baik, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergitas bersama TNI demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 17 Juni 2026 diantaranya. Tingkatkan pendapatan asli daerah, Bapenda Maluku genjot pajak alat berat. Produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan lapas geser siap tembus pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini kami terus menemani Anda dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11. Dan saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 7.30.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani Anda di saat ini, saudara. Info pagi, informasi seputar Maluku. Kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini. Berbagai informasi kami bagikan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda di pagi ini? Anda yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini. Nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 yang digelar Kodim 1511 Pulau Moa menjadi ajang mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 1511 Pulau Moa itu diikuti prajurit dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Antusiasme yang terlihat sejak awal pertandingan dimulai, mereka membaur bersama personel TNI menikmati laga sepak bola dunia sambil menjalin komunikasi yang akrab dan hangat. Dandim 1511 Pulau Moa, Letkol Infantri Nuriman Siswandi, mengatakan kegiatan nobar merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dalam suasana santai dapat semakin memperkokoh persatuan dan rasa saling percaya. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman, tertib, dan penuh kegembiraan. Sorak dukungan yang menggema dari warga dan prajurit mencerminkan semangat kebersamaan yang tumbuh tanpa sekat. Ia menegaskan kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu, Kodim 1511 Pulau Moa akan terus menghadirkan kegiatan yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Melalui momentum Piala Dunia 2026, kebersamaan yang terjalin diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan nobar semata. Semangat persatuan dan gotong royong tersebut diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat di Pulau Moa. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Dan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikitpun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Ya, pendengar, tembang dari Anggun C. Sasmi, Mantra, baru saja kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di pagi ini, info pagi informasi seputar Maluku yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Jangan lupa hari ini tanggal 17, kostum yang digunakan adalah

dalam tuntutan mereka. Ratusan masyarakat lengkap dengan ikatan berang merah di kepala itu mendesak Bupati SBB Asri Arman mencopot Abdul Ghani Kaliki dari jabatannya sebagai Kades Luhu. Kaliki dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai pimpinan di Desa Luhu. Bahkan desakan pencopotan Kaliki juga datang dari Badan Permusyawaratan Desa, Desa Luhu yang lebih telah menyurati Camat Huamual dan Pemda SBB untuk segera menonaktifkan Abdul Ghani Kaliki sebagai Kades. Di hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB, tokoh masyarakat Luhu Salem Payapo menyampaikan poin-poin permasalahan yang terjadi di Desa Luhu sekaligus mendesak Bupati segera mencopot Kades Luhu. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga secara bergantian menyampaikan kekesalan terhadap kepemimpinan Kaliki kepada pihak Pemda SBB. Tokoh adat Luhu Ahmad Sunet menegaskan bahwa Desa Luhu saat ini dilanda beberapa persoalan yang telah tercantum di beberapa poin tuntutan tersebut. Olehnya itu, ia mendesak Bupati segera mengambil tindakan copot Kades Luhu. Bupati yang merespon permintaan masyarakat menegaskan bahwa keluhan masyarakat Luhu akan evaluasi dan ditinjau langsung oleh Kabag Hukum Pemda SBB. Saudara, dalam press release yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa Kades Luhu Abdul Ghani Kaliki diduga melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD dan DD yang tidak transparansi. Temuan tersebut sebagaimana termuat dalam hasil audit inspektorat yang menemukan adanya kerugian keuangan negara. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini masih di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan pendengar, naiknya harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional beberapa waktu lalu membuat pengguna kendaraan bermotor di kota Ambon banyak yang mulai beralih ke Pertalite. Peralihan itu membuat antrean Pertalite pada sejumlah SPBU di kota Ambon cukup mengalami peningkatan. Warga khawatir kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya stok Pertalite di wilayah kota Ambon. Menanggapi itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota Ambon. Hasilnya, Pertamina memastikan bahwa stok Pertalite aman dan tersedia. Ia memastikan stok Pertalite masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan Pertamina kepada pemerintah daerah. Pemkot juga terus memantau perkembangan distribusi BBM karena berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah, terutama inflasi. Menurutnya, di sisi lain inflasi dipengaruhi oleh dua komponen. Salah satunya administrated price atau harga yang ditetapkan pemerintah pusat seperti BBM, rokok, dan tiket pesawat. Meski demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan komponen inflasi yang masuk kategori harga bergejolak seperti sayur-sayuran, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Ia mengakui kenaikan harga BBM dapat berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas karena berkaitan dengan biaya produksi dan transportasi. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus berupaya menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda dan pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait hal apa saja di pagi ini dan Anda bisa menginformasikannya kepada kami melalui line telepon dan juga line WhatsApp kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas yang akan menjalankan aktivitas, selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi di saat ini. Line telepon 3834921, juga line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa menyampaikan hal apa saja terkait dengan pelayanan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda yang Anda ingin informasikannya kepada kami, disilakan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, memberikan informasi terkait hal apa saja, line telepon 383-4921 kami buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami 0813-4562-45886 menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini.

Kan karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Anda masih tetap bersama kami, saudara, di pagi ini menemani Anda semuanya. Dan pendengar, line telepon 3834921 kami buka untuk Anda, dan juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan masukan, kritikan Anda terkait hal apa saja yang Anda temui di lapangan. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa bukan hanya niat, melainkan kelalaian juga dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindakan ini terlihat nyata pada sikap Pemprov Maluku, khususnya pada bagian aset terkait kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Ambon, kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah. Di dalam kasus kepemilikan lahan SMA 11 Ambon ini tidak ada salah bayar, akan tetapi yang ada kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurut praktisi hukum Hendri Lusikoi, bahwa Pemprov Maluku telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan SMA 11 Ambon kepada yang berhak menerima. Hanya saja di sisi lain, pemerintah belum dapat memiliki lahan tersebut dan dicatat dalam aset milik mereka. Pembayaran ganti rugi lahan sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah memang telah dilakukan Pemprov Maluku beberapa tahun lalu. Namun sayangnya hingga kini lahan SMA 11 Ambon belum bisa dimiliki. Pemprov Maluku sejak tahun 2019 hingga kini belum juga menyelesaikan tanggung jawab mereka berupa pembayaran uang jasa notaris sebesar 100 juta rupiah. Sehingga menyebabkan notaris hingga kini masih menahan semua dokumen terkait pengurusan kepemilikan lahan tersebut. Padahal notaris telah menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diminta. Lusikoi menilai kelalaian atau Pemprov Maluku ini berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian negara. Lantaran uang yang dipakai adalah uang negara. Pemprov Maluku boleh saja mengklaim telah membayar ganti rugi. Akan tetapi Pemprov Maluku tidak memiliki suatu keabsahan secara hukum terkait kepemilikan lahan tersebut. Ini yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena uang yang dipakai membayar ganti rugi lahan adalah uang negara. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan saran, pendapat, masukan atau kritikan Anda terkait hal apapun juga. Dan informasi-informasi terkini yang Anda jumpai, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di Pro 1 RRI Ambon melalui line WhatsApp kami di 0813-5624-5886 dan di line telepon 3834921.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya, pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Informasi saudara untuk diketahui bahwa Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat Wajar sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Bodewin mengaku ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui berapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud. Menurutnya, apabila jumlah pendaftar masih sedikit, maka pelaksanaan wajar dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang mendaftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung lebih efektif. Melalui program wajar, Pemkot Ambon berharap dapat memberikan atau memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan warga. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di saat ini, menemani Anda yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, untuk diketahui bahwa Tanjung Verde atau Cape Verde merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Atlantik sekitar 600 km di lepas pantai Barat Afrika. Meski memiliki luas wilayah hanya sekitar 4.000 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 600 ribu jiwa, negara ini berhasil membangun identitas yang kuat, baik di bidang pariwisata maupun olahraga. Melansir dari laman Britannica Cape Verde, negara yang merdeka dari Portugal pada tahun 1975 tersebut terdiri atas 10 pulau vulkanik utama. Kondisi geografisnya yang unik menghadirkan pemandangan alam yang eksotis, mulai dari pantai berpasir putih hingga pegunungan berbatu. Keindahan alam inilah yang menjadikan Tanjung Verde sebagai salah satu destinasi wisata yang terus berkembang di kawasan Afrika. Secara ekonomi, Tanjung Verde tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti banyak negara lain. Namun pemerintah berhasil mengembangkan sektor jasa, terutama pariwisata, transportasi, dan perikanan. Stabilitas politik yang relatif baik juga membuat negara ini sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola, Tanjung Verde mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Banyak pemain keturunan Tanjung Verde yang berkarir di berbagai liga Eropa, terutama di Portugal, Prancis, dan Belanda. Hal tersebut membantu meningkatkan kualitas tim nasional mereka hingga mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih kuat. Namun, nama Tanjung Verde semakin dikenal luas setelah tampil mengejutkan di berbagai turnamen internasional. Tim berjuluk ke Blue Sharks atau Hiu Biru beberapa kali berhasil menembus putaran final Africa Cup of Nations dan menunjukkan kemampuan bersaing dengan raksasa-raksasa Afrika seperti Senegal, Nigeria, dan Maroko. Pada FIFA World Cup 2026, Tanjung Verde kembali menjadi sorotan setelah berhasil menahan imbang Spain tanpa gol dalam laga grup H. Hasil tersebut dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di fase awal turnamen karena Spanyol merupakan salah satu kandidat juara dunia, sementara Tanjung Verde berstatus tim debutan. Saudara, kisah Tanjung Verde menjadi bukti bahwa ukuran negara dan jumlah penduduk bukanlah penentu utama kesuksesan di panggung internasional. Dengan organisasi yang baik, pembinaan pemain yang konsisten, dan semangat juang tinggi, negara kecil ini mampu menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola dunia. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara